Kwani khotoi agay tum khotto pilek tumta nasun rela mi kut ukutun sokan reagat kun ki tahkam tnik achtig tula reagat ni tun riskumta sin biskutai atrun riskumtki khotin ki lachtik ni luta tukha ni tun tumta pitchatun luyum sumta chata magmi nu nu liutun ksi nami asilra asil nuklu tamka reuniruna na kuinga sokan rut kriukuluku pizza tuulin reunirus kluuti reunirun dus kluuku kiu maskan amsrat yut pizza lata manna janglak piun reis kluuku reunirut knepu tamana pizza output agaio de milum katu atlasngaitak eugam reuniurut mak asilram pink kumta khatn khukhatn manna umyuarluklu kwalluyum ayuqqutyatan khluku nreuniulartukut toem toatn ayuqtiqoq toem toatn pitiqoq nreuniurluta asit khamk Asil ram tukam timi khnea putamana nkhiyunirut mk. Aqaisu na yukun ran yupput. Nkhiyunirut kiskluku asirit khkat. Pichautum taasu yuum tam tunginu. Kiu maska. Magupsutali kiu maskat watoi. Nkhiyunirut kiskluku asil ram pilang naput. Tali. Ala rokorluki wayput pilakomta mai ala rutirota putiliumun

I'm boy um anak ya ramta dai kanil di anak saya atau jenre tok taim amlah tok ka unakhani anak saya yus hut me tungi nun son rilingukhum asin rilingukhum ka umiyok tkuchi ya rau imu muntoi aishun binakhluksuta yum pikakut huangkuta aki na huyukuluku pikumta chamuntoi mu mun son rilingukhum chingiluku tamatuluni ahatotuntoi ayukuluku hui tari ngummakao na chalisu ahum ayagawlarim bilha asilraaruk toh umyohtku chakhawluni lotmun chamkimumk iyum asamkuyak chutapikakutta nunulik kanakka asilraakun iluku ukane akhirkhane khnerni atur kainilluitne asillerim tungeenun chingilukku a qoyanarqerlun yasillerao akuna amlgam yum atuqarput khonkuta toh mahun asillerakun ummiyoqquttaagluni bisq sohchan sotmun umyocht kutsiya gauluni yushut minik. Tama na inhkutait

0: kamarak taksuki pasilay tarak taksuki na paan. Pisuktu ka ating chay kamon pagtuit. Ma kubiyat lukus ko pimung lin amasak kami ulakan mangam desa atak aku tahu semoga cepat nak kusin satu lagi tu pengen lingkar kamu aksen pengen lingkar kamu complain naik nanti pengkau dah cakap kusun tu cakap uluk nawait akan besoknya guna mikro ayah tu so nak kerja.
1: Ya, kau ya nak apa?
0: Tanpa keluar. Ma, anu waktu pesia ya waktu sekarang namu ni akan aku suki. Kau ini sama, sama tu mulu kau ya itu puni ayah tu so bawa takut.
1: Tony
0: Paknaik took some meal with Jibnik. Tulip said, I mean, I'm a Tang is a Toyuna, San Pian Kun Cook.
1: Tamani with a lashook.
0: A school, Lapaluni.
1: Tanak
0: to you, Luni, Tulk Sam.
1: Yeah,
0: with a lashook, Tamani. Kasut has hostami at Isn't it funny?
1: Yeah. Arlene.
0: Yeah. I'm going to go to the house. Nak cut tip cek sekarang. Unis tu dari ulas hukum waktu awal yang nyonyok doa kan kepsuki kepal itu doa miki kubuh doa luki. Achen yang cut silu ni mani kena nak cut dari ulas. Mani kena cut kami cut dalu ini nak tu. Ata ngobala songam ku, kui piksai lah tu. Tak bila kan tang ngobala song. Takum dalu ya milanun itu tu ni. Tak jangan tak. Tang waktu tak mahu kok.
1: Bye.